0: turma e acompanhe a mensagem do seu presidente do Conselho Veteranos do Município de Anharu, Júlio da Conceição, Código de Loromessa, Canessan Turma Nhe.
1: Hanesan presidente do Conselho Municipal de Anharu, Hau Hakara Capela, Fohanoin, aviso para Maluk Veterano Sirahoto, Katak Imi, tende cumprir orientação do Conselho Haruka. Primeiro, Hanesan Itainaru, Sukona Fata, Ema Municipal Seluk Sirau, Tainaru Halaulu Kona Fata. Segundo, tende coopera com a autoridade local Sira, Tamba Dalabara, Kamba Suku Sira, Ema Autoridade Sira, Makahusufale, Dem Presidente. Fohano imbaitan veterano sira tamba dal rumah veterano balu ia lorong bot ame kumbida sira atau mai partisipe ia seremoni sira sira lamai haruka sa bandera dal rumah sira lahasai sirnya kopera san ho atur dadul lal ladun dia hoidane hanu sam presidente hakara ka bizu ba veterano ho tu katak primeru tengke kolaboro ho itania atur dad lokal sira CVLD sef suku koreno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tengke ia farda duni tambah rasaan makedane. Kuando ita farda la iha, emat iha fula ni taba bangko. Emat lahatene ita ne veterano ka, si mosan terserai dari ka, si mosan kubit la ka, hansane. Ita kuando iho na farda, sermone sira ita ba partisipa, ma ita ne emat sira, ita ne autur dari sira ka, emat seluk nebe ma iha tene munisipu, pe lahatene kata wa afinali emat sira ne, maka hansane elmas emat ne veterano. Mas kuando ita la iha sinal rumah, emat nungka hatene den emat veterano, emat dal rumah emat sehatene di, tamnai nihira ida bote, istruktura helane, ami kumanante helabe, emat oh, kumanan tercerna kalau mah veteran, mas pula em friend clients ini baru baru kena em lahaten. Hunu nema ka konsel veteran mainar, huri hasai ini setiwi dah huri suku farra bah veteran sir.
0: Ovintes, ini nema ka mensajem husu presiden di konsel veteranus municipio mainar.